Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM. Suara Inspirasi Samarinda.

0: berpikir kamu pergi.
1: Aku juga mikir kamu bakal pergi. Tapi aku yakin kamu bakal ada di sini.
0: Ini kan tempat pertama kita.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Eh, Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ay pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa ya, Mang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih hujan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca cius, mie apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Yee, marah mulu si Ojan. Emang kapan itu, Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak si Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Pas FM.

0: Jan. FYP itu apaan sih, Jan?
1: Fulus yuk, ayo pakai.
0: Bodoh amat, Jan. Orang serius juga.
1: Lah, aku 1000 malah.
0: Serius, ini tanya.
1: FYP itu intinya lagi tren gitu. Kenapa emang?
0: Ini aku lagi nyari yang FYP.
1: Ya elah, FYP yang biasa mah gitu-gitu aja. Udah gak zaman, Keles.
0: Hele, so tau sih, Ojan.
1: Ya ampun, ini ada yang gak biasa nih. Mau kasih tau gak?
0: Gak mau ah.
1: Ya udah kalau gitu.
0: Emang apaan sih, Jan?
1: Katanya gak mau.
0: Ya udah sih.
1: Daripada isi sosmed masih tren bahela, ini ada SOS namanya, Sound of Sosmed. Di sini nih kita bakal bahas mulai dari TikTok, Instagram, sampai WhatsApp sahabat pas. Bisa banget jadi bahan obrolan yang muncul di FYP di Pas FM.
0: Oh ya? Maca ci, cius, mi apa?
1: Mikir aja sendiri.
0: Marah mulu sih Ojan. Emang kapan itu Jan?
1: Senin sampai Jumat jam 3 sore.
0: Oh ya udah kalau gitu, nanti aku tonton deh.
1: Woi, itu tuh radio. Kalau mau nonton di koran.
0: Ih, kocak sih Ojan.
2: SOS, Sound of Sosmed. Jadi viral, jadi obrolan seru. Cuma di Fast FM.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda.
1: Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the road. Ease on down. Ease on down the road. Ta-da. Come on, Dorothy. Don't you care?

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda. Even though we both know we're liars and we start each other's fire.

0: Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fast FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.
1: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja. Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program
1: Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara

kenalan, chatting sampai tengah malam. Tempat pertama makan, pertama kau bilang sayang. Kenanganmu

Halo Sobat Fast FM. Setiap hari kita berbagi jalan yang sama. Memakai helm, mematuhi rambu, dan tidak melawan arus, hal sederhana yang menyelamatkan nyawa. Ingat, satu pelanggaran bisa berakibat panjang. Patuh berlalu lintas bukan karena takut ditilang, tapi karena kita sayang keluarga yang menunggu di rumah. Mari jadi pelopor keselamatan. Patuh berlalu lintas demi Samarinda yang aman dan tertib. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh FAS FM 99,4 Suara Inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus tetap laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah. Sempat kali deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang. Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cintanya dia? Ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Fast FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

0: Mabar dulu ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
5: Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4.
6: Kami bantu usahamu biar makin berkembang.
5: Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994.
6: Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.

99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Zipa Magnolia dengan Beri Cintaku udah hadir di awal kebersamaan kita. Tapi sebelumnya juga sudah ada NMES ya, dengan Cinta Luar Biasa. Dua lagu mulai kebersamaan kita malam hari ini di program Fast Track List. Gimana kabarnya hari ini Sobat Pas? Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan punya waktu yang luang ya, sampai nanti di jam 10 malam. Ada informasinya lagi trending atau juga viral, nanti akan menemani suasana santai kalian.

99,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Balik lagi di Pas Tracklist bersama dengan saya, Andrihan, yang menemani suasana malam sobat pas semuanya nanti sampai di jam 10 malam. Yang mau request lagu atau kirim-kirim salam boleh ya, Indonesia Barat, langsung aja WhatsApp di nomor biasanya di 0811 499 00994, 0811 499 00994. Oke, informasi yang lagi trending atau juga viral pertama nih di Fast Tracklist malam hari ini. Oh iya, by the way, sebelum saya ke informasinya, jangan lupa untuk makan malam nih ya, udah jam 8 nih. Yang belum, buruan. Yang udah, ya udah santai dulu kali ya, ditemani sama info dan juga lagu-lagu pilihan di Fast Tracklist malam hari ini. Sobat Pas, ada sebuah aksi heroik seorang wanita atau emak-emak ya di Magetan ini mendadak trending atau juga viral di media sosial. Dengan gagah berani, wanita tersebut menghadang bus Sugeng Rahayu yang diduga hendak menerobos lampu merah di simpang 3 pabrik gula Purwadadi Glodok Magetan. Dalam rekaman video berdurasi 42 detik yang beredar luas, ini tampak seorang ibu pengendara motor Matic ya berwarna merah berhenti tepat di depan bus karena lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Meski dikelakson secara terus-menerus oleh pengemudi bus, ibu tersebut tetap bergeming dan tidak mau memberi jalan. Kesal karena ditekan dengan bunyi kelakson, ia kemudian menegur pengemudi bus dengan lantang dari atas motornya. "Stop," katanya gitu. Sambil mengacungkan tangan, mengingatkan sang supir bahwa lampu masih berwarna merah. Ya, apa itu? Apa itu? Saya kaget sebentar ya. Apa tadi ya? Jangan-jangan video di ini ya, di website-nya. Ya udah lanjut ya, ke distract jadinya. Dan setelah ditelusuri nih, sosok wanita pemberani tersebut namanya Ibu Sri Wahyuni, warga Desa Malang, Kecamatan Miospati, Magetan ya. Sri mengkonfirmasi bahwa sosok dalam video tersebut memang dirinya. Saat lantas Polres Magetan memburu pengemudi bus Sugeng Rahayu yang viral di adang emak-emak saat berhenti di traffic light. Pengemudi bus Sugeng Rahayu dengan nomor polisi W7061UP tersebut adalah Waryanto, warga Kedung Galar, Ngawi. Dan Kapolresta Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa ini menyampaikan pengemudi bus itu telah meminta maaf, katanya gitu. Oke, jadi pembelajaran ya ini. Ini kadang kalau nggak diginikan, ya main nyelonong aja ya. Ya nggak cuma saya juga pernah sih sebenarnya, karena nanggung gitu posisinya antara lampu hijau ke lampu merah, atau kadang udah lampu kuning, ya kondisi buru-buru juga langsung jalan aja gitu ya. Tapi ini nggak boleh dicontoh ya, sobat pas semuanya, karena ya tentunya selain berbahaya buat diri sendiri, akan juga berbahaya buat orang lain. Jadi kalau di jalan ya dalam kondisi apapun tetap perhatikan rambu-rambu demi keselamatan kita bersama. Terus selain itu juga jangan lupa tuh surat-suratnya dilengkapin ya, karena ya kadang ada aja tuh di titik-titik tertentu ada razia untuk pajak, sering-sering dicek ya. Yang udah mau diperpanjang ya harusnya diperpanjang dulu biar nanti nggak kena tilang. Oke, ya udah lanjut dulu sambil saya tungguin yang mau request lagu nih di Fast Tracklist, silakan ya di 0811 499 00994.

0: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Buat Anda yang punya usaha dan perlu media yang oke untuk promosi, pastikan pilihan Anda di Radio Pas FM. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi hotline marketing Radio Pas FM di 0811-499-00994, 0811-499-00994. Pas FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Aduh, kok itu pada buang sampah sembarangan sih? Gini nih kebiasaan orang-orang pas ada event. Selesai event pada ninggalin sampah di mana-mana. Padahal panitia sudah menyediakan tempat sampah loh untuk buang sampah. Kadang-kadang nih memang.
0: Jangan ditiru ya Sobat Pas. Ayo mulai perilaku hidup bersih dari diri kita sendiri dengan hal terkecil, yaitu buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih dari sampah dan ketika musim hujan tidak terjadi banjir akibat saluran air yang tersumbat karena tumpukan sampah yang dibuang sembarangan. Memang ada petugas kebersihan yang bertugas membersihkan sampah-sampah yang ada, tapi bukan berarti juga kita bisa sembarangan ya membuang sampah. Kalau jaga kebersihan lingkungan aja gak bisa, gimana nanti jaga cinta tanya dia. Ea.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
0: Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist.
2: Kalian bisa dengerin lagu seperti ini.

Seru kan? Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fast juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam. Di program Fast Tracklist, hanya di 99,4 Fast FM. Suara

dari AWS 3399,4 Pas FM, suara inspirasi Samarinda. Saat sekarang sudah sampai di jam 9 malam ya, kebersamaan kita untuk program Fast Track List edisi hari ini. Dan masih ada saya juga Andrihan yang temani sobat pas semuanya sampai nanti berapa di jam 10 malam. Terima kasih buat kalian yang masih bertahan. Ya mudah-mudahan makin malam makin asik. Yang tadi capek-capeknya mulai hilang, yang tadi moodnya kurang bagus sekarang udah bagus ya. Silakan sekali lagi yang mau request lagu langsung aja WhatsApp di 0811 499 00994.

99,4 Bas FM, suara inspirasi Samarinda. Titi DJ dengan Hilang Suindu sudah saya hadirkan juga di Fast Tracklist malam hari ini untuk edisi kali ini juga. Yang lagi di jalan nih, lagi dengerin Fast FM di mobil, hati-hati di jalan ya. Walaupun sambil dengar, sambil menikmati lagu-lagu yang hadir, ya tetap fokus sama jalan, rambu-rambunya, orang sekitarnya, biar selamat sampai tujuan. Oke. Yang sambil kerja juga mungkin malam hari ini, ya sambil ditemani sama lagu-lagu yang hadir di Fast Tracklist, mudah-mudahan semangat dan juga gak ngantuk, itu intinya ya. Kalau ngantuk, wah susah tuh kerjanya, gak bakal ini ya. Oke, lanjut lagi deh sama informasi yang lagi trending atau juga viral yang sudah saya siapkan malam hari ini. Saya ngomongin ada 9 tren di aplikasi TikTok yang berbahaya dan juga berujung hilangnya nyawa nih. Jadi di platform media sosial seperti TikTok, tantangan berbahaya menyebar begitu cepat ya. Terparahnya bisa sampai menghilangkan nyawa. Di antaranya nih ada 9 nih yang mau saya hadirkan. Yang pertama yaitu tren galaksi gas. Mulai populer di media sosial pada tahun 2024, para pengguna membagikan video dirinya menghirup tabung nitrous oxide ya untuk mendapatkan efek euforia singkat. Salah satu kasus yang menimbulkan kekhawatiran melibatkan penduduk Nashville, Kelly Rosenthal namanya, yang secara

0: Euforianya tuh seperti apa? Apa kayak fly-fly gitu ya? Apa ini yang kurang lebih kemarin sama dengan kasusnya yang selebgram yang kemarin juga ini ya, pacarnya Reza Arab ya. Itu kan tapi pink ya. Kayaknya beda jenis kayaknya ya. Terus yang kedua ada Nidoh Cube Challenge namanya. Ini menjadi tren lain di media sosial termasuk TikTok dan YouTube ya. Di sini pengguna bereksperimen dengan mainan dengan memaparkannya pada suhu ekstrim. Salah satu kasus paling serius terjadi pada Oktober tahun 2025 ketika Scarlett Selby namanya berusia 7 tahun mengalami koma yang diinduksi secara medis setelah mainan tersebut meledak dan menutupi wajah serta dadanya dengan gel yang terbakar. Untuk kasus terbaru pada April 2026 adalah seorang gadis berusia 10 tahun nih, Sobat Pas, di Cleveland menderita luka bakar tingkat 2 di tangan dan jarinya setelah mencoba tantangan yang sama. Nah, ini mainannya sih kayak semacam apa sih? Squishy gitu, cuman gel ini ya. Gel kalau yang di foto yang ada di artikel ini warna biru. Dan kayaknya kalau di suhu yang panas nih, panas banget dan ekstrim, itu bakal meledak gitu ya. Nggak tahu kandungan gelnya apakah ada gasnya gitu sehingga bisa meledak, nggak tahu sih. Dan selanjutnya ada Korean Love Game namanya, adalah skema manipulasi daring sebagai bagian dari tantangan di media sosial yang sedang viral. Mereka membangun ikatan romantis palsu selama 50 hari dengan beragam tantangan harian dari yang biasa saja hingga bisa mengakhiri hidup. Jadi ceritanya gini nih, pada 4 Februari 2026 baru aja di Ghaziabad, India, di mana 3 saudara perempuan berusia 16, 14, dan 12 tahun ini kehilangan nyawa setelah melompat dari lantai 9 gedung apartemennya. Polisi sekitar menemukan kedua gadis itu dalam kondisi kritis sebelum dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit terdekat. Para penyelidik mengatakan sebuah catatan yang ditemukan di tempat kejadian menunjukkan keterikatan emosional yang kuat terhadap konten online bertema Korea. Meskipun tidak ada aplikasi atau platform spesifik yang diidentifikasi pada saat itu ya. Oke, nanti saya akan lanjutkan lagi, masih ada challenge-challenge yang versi yang sudah saya siapkan malam hari ini yang juga berbahaya apa aja selepas kita ketemu sama Tiara Andini dulu dan juga Arsi Widianto.
1: Sampai juga di saat yang mendebarkan mengucapkan

90.4 FM suara inspirasi Samarinda. Saya lanjut lagi ya ngomongin soal tren yang berbahaya versi TikTok nih yang berujung hilangnya nyawa. Ada yang namanya tren crowning. Ini juga dikaitkan dengan kematian Freddy Davis namanya yang berusia 11 tahun. Jadi Freddy ditemukan tidak sadarkan diri di kamar tidurnya di Harold Hills, tepatnya di London Timur pada Januari 2026 setelah gagal bangun untuk sekolah. Dokter patologi Lina Fall menyebutkan penyebab kematian adalah menghirup profelan aerosol butana. Rosen kemudian memperingatkan orang tua lain bahwa tidak akan lagi menyimpan aerosol di rumahnya. Ini kayak semacam ini ya, semprotan nyamuk gitu ya. Nah ini tapi ternyata berbahaya nih. Gak tahu deh, ada kandungan yang lain pastinya. Kemudian tantangan lain yang viral adalah car surfing. Jadi tren ini melibatkan individu yang berdiri di atas, diseret atau menempelkan benda ke mobil yang sedang bergerak. Satu kasus fatal terjadi pada 1 Juni 2025 di Bethlehem Township, Pennsylvania, ketika seorang anak laki-laki berusia 17 tahun meninggal dunia selama salah satu aksi tersebut ya, yang juga melakukan aksi, salah satu aksi tersebut maksudnya. Nah, menurut pihak berwenang nih, Sobat Pas, ia sedang menaiki meja terbalik yang ditarik oleh kendaraan yang bergerak ketika pengemudi mempercepat laju kendaraannya menyebabkan ia terlempar ke mobil yang sedang parkir. Ini mah kalau saya bilang kurang kerjaan ya Sobat Pas ya. Aduh, apa coba yang dipikirin. Kemudian lanjut ada tren subway surfing, juga tidak kalah mengerikannya seperti tadi. Tantangan ini akan menempatkan pengguna menaiki bagian atas kereta yang sedang bergerak. Tragedi terjadi pada 8 Oktober 2025 di kota New York saat dua gadis yang berusia 12 sampai dengan 13 tahun ini ditemukan tidak sadarkan diri di stasiun kereta bawah tanah Mercy Avenue setelah menaiki bagian atas kereta tujuan Brooklyn. Nah, petugas medis ini menyatakan mereka tidak bernyawa di tempat kejadian. Ini mah parah, ngapain juga main-main kan? Bisa duduk santai, manis, menikmati pemandangan di dalam kereta, ini malah di atas. Terus lanjut, ada seorang gadis bernama Jacqueline Blackwell yang berusia 9 tahun. Ini meninggal dunia pada 3 Februari 2026 setelah mencoba Blackout Challenge di rumahnya di Texas. Menurut keluarganya, dia sebelumnya telah melihat video seseorang melakukan tindakan tersebut ya, dan telah diperingatkan untuk tidak mencobanya. Ayahnya, Curtis Blackwell, menemukannya tidak sadarkan diri di garasi dengan tali melilit lehernya. Jadi blackout nih maksudnya bukan mati lampu ya atau dipadamkan semua listrik, tapi mencoba untuk mengakhiri hidupnya dengan cara ya kayak tadi ya, melilitkan tali di leher. Ini sih bukan challenge sih namanya, ini mah bunuh diri namanya ya. Ada-ada aja nih. Kemudian ada juga sebuah kasus yang menimbulkan kekhawatiran melibatkan Claire Tracy namanya. Ini seorang mahasiswa Universitas Rice berusia 19 tahun yang ditemukan tidak bernyawa di tempat tinggalnya di luar kampus pada Desember 2025, Sobat Pas. Pemeriksaan medis kemudian mengkonfirmasi penyebab kematiannya sebagai asfiksia karena penggantian oksigen oleh helium, yang berarti dia bunuh diri. Sehari sebelum kejadian tersebut, Tracy telah memposting video yang berpartisipasi dalam Devil Trance, nama challenge-nya atau tantangannya. Nah, tren ini melibatkan pertukaran pikiran dengan AI yang syarat akan emosi. Meskipun beberapa peserta menganggapnya sebagai bentuk introspeksi atau humor gelap, konten tersebut dapat menjadi gangguan psikologis, terutama bagi penggunanya yang rentan. Aduh, ini nggak tahu deh anak-anak zaman sekarang. Kemudian juga ada remaja yang bernama Gerald Lucas alias Trey, ini ditangkap setelah melakukan tren TikTok menendang pintu depan sebuah rumah pada Desember 2025. Saat itu pemilik rumah namanya Disney Cheat tidak ada di tempat, tetapi anjingnya berada di dalam. Salah satu anjingnya, seekor Yorkshire Terrier bernama Spooky,
melarikan diri melalui pintu yang rusak. Anjing ini ketakutan dan kehilangan arah, lalu berlari ke jalan hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa setelah tertabrak mobil. Gitu. Ini peliharaan yang punya rumah nih ya. Ini mengganggu sih challenge-nya. Ini bukan challenge ini, udah kriminal sih ya. Itu dia 9 tren TikTok yang berbahaya ya, yang ya ujungnya kebanyakan memang berujung hilangnya nyawa. Dan aduh udah deh, ngapain sih ikut-ikutan tren seperti ini, supaya apa coba? Ya kalau mau viral, melakukan yang hal yang positif dan berprestasi lah. Jangan yang enggak-enggak ya. Kan kayak sekarang nih ada yang lagi viral juga tuh, Kicau Mania. Nah, itu kan lagi yang akhirnya jadi banyak yang suka, banyak yang cover dan segala macem, dan karya sang musisi juga diapresiasi dengan baik. Nah itu kan positif ya. Kalau kita orang biasa-biasa aja, coba deh buat sesuatu yang memang ya paling enggak lokalan aja lah viralnya, ya membantu. Kayak tadi ibu-ibu tuh yang menghadang bis yang melanggar rambu lalu lintas tuh. Nah itu kan hal yang positif dan punya edukasi di dalamnya. Yang begitu-begitu yang perlu dilakukan lah ya. Jangan ikut-ikutan tren-tren yang gak jelas. Apalagi nih anak-anak Gen Z nih, perlu filter lah. Oke, boleh ngikutin tren, tapi ya ditelaah, dipelajari dulu, ini bagus gak buat kita pribadi atau orang lain. Iya gak sih? Oke, kita lanjut dulu sama lagu-lagu yang udah saya siapkan ya di playlistnya Fast Tracklist malam hari ini. Di Overtunes bareng sama Monita Tahalia. Bicara.

0: Ketika malam mulai tiba, suasana itu mulai datang. Bosan! Jangan berisik, kalau bosan, mending dengerin program Pas Tracklist. Di sini kamu bisa dengerin plus request lagu-lagu era 2000-an favorit kamu. Selain itu, ada banyak informasi update dan trending yang bisa kamu dengerin. Catet ya, setiap Rabu dan Kamis jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Hanya di 99,4 Pas FM. Suara Inspirasi Samarinda. Pengen usahamu dipromosikan dengan media yang bisa didengar banyak orang di mana saja dan kapan saja? Nih, promosikan hanya di Radio Fast FM 99,4. Kami bantu usahamu biar makin berkembang. Langsung aja hubungi hotline marketing Radio Fast FM di 0811-499-00994. 0811-499-00994. Fast FM, suara inspirasi Samarinda.
1: Mabar dulu, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
2: Welcome to Mobile Legends.
3: 2 hours later.
2: Victory.
1: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi.
0: Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
0: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda. Sobat Pas, biar suasana malam kamu makin seru, yuk stay tune di program Fast Tracklist.
4: Kalian bisa dengerin lagu seperti ini.
5: Nyanyi.

0: itu. Seru kan?
1: Biar makin seru, yuk request lagu tahun 2000-an favorit Sobat Fas juga di sini. Selain itu, ada informasi update dan trending yang bakal hadir. Pokoknya, gak bakal nyesel deh. Jangan lupa stay tune setiap Rabu dan Kamis dari jam 7 sampai dengan 9 malam.
0: Di program
1: Fas Tracklist, hanya di 99,4 Fas FM.
0: Suara Inspirasi Samarinda.

0: 94,4 Bas FM, suara inspirasi Samarinda. Gak kerasa nih kebersamaan kita di program Fast Track List sudah hampir berapa di jam 10. Itu artinya saya harus pamit ya. Tapi jangan lupa nih yang belum follow sosial medianya Fast FM, yuk di follow dulu. Ada Facebook di Fast Samarinda, fanpage-nya di Fast Radio, TikTok Fast FM, dan Instagramnya di Fast FM Samarinda. Untuk informasi pemasangan iklan, langsung aja hubungi hotline marketing Fast FM di 0811 499 00994. Akhirnya saya bertugas, Andrehan pamit undur diri. Selamat malam semuanya dan sampai jumpa.
1: Terima kasih sudah mendengarkan program Fast Track List.

0: Mabar dulu ah, sempat kali. Deadline laporan masih 2 jam lagi. Aman ini.
1: Welcome to Mobile Legends.
2: 2 hours later.
1: Victory.
0: Mantap, menang lagi kita. Waduh, jam berapa nih? Waduh, udah jam segini. Harus setor laporan nih. Mampus gue. Aduh, gimana nih? Belum dikerjain lagi. Tuh sobat pas, gitu tuh jadinya kalau menunda-nunda pekerjaan. Ujung-ujungnya jadi gak selesai kan? Makanya sobat pas harus tahu prioritas dan manajemen waktu yang baik dengan cara buat to-do list. Selesaikan pekerjaan sesuai prioritas, utamakan tugas penting dan mendesak. Tetapkan batas waktu untuk setiap tugas. Sempatkan juga untuk beristirahat ya. Dan batasi distraksi agar kita tetap fokus.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: 99,4 Fast FM, suara inspirasi Samarinda.